0: Kusu saya di, kuri aje na, kau dah lebih ada cari kuri. Ya udah, ni sam tami.
1: Kerang ke kandang jenis dah tinggung ke jenis di ni cakap nak kupi dah.
2: Kau jangan jo, kang ba cuci dosa moga. Mungkin jiba sih.
0: Ni dia, kau jangan kau lagi aje tu macam sengki.
1: Mungkin kau dah sila kuri. Ma dia je kisah awak je sian lah. Tuan dah dia dia tak curi.
2: Xiao Jiang, di on Xiao Jiang sang ke kau tu dah. Kita cikak sini yang apa tu be? Kau tu yang long tinggi. Ni kita cikak sini yang apa yang sengbi?
0: Lao Wu.
2: Ni kita cikak sini yang apa meh dah? Kita kau tu kau sah kau yang sana. Ni mau tu sah di sungguh ini.
1: 你这趟子谁不走就这不，咱们还等个月，听说咱们妈到的。你也当时个月，去让给两个弟妈那生病，唐多呢，两个弟去让了妈过年吃不月。退租一百，照常容不起的。唐的，唐大的都在享用嘛这，年冬的宿舍里。

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Meng Lei.
1: Hazi. Char de yim zha. Guo ji ga ju.
0: Meng Lei.
1: Ra.
2: Ma de tu su qiu ne ma su a. Xi ma de ji ma ne luo yong men da.
3: Hey, Kamsa.
1: Kamsa.
3: Mengli dia tu gue.
1: Mora, relos.
3: Tiada ingki mari.
1: Oh, ni hak kau masuk. Ini ni singki. Kiranya ni aja yang saya suap dah. Dile, kiranya sembelim je, sambil yang kau sedo. Sigmasa, dalojo.
3: Tidak.